0: ini dia. Akhirnya saya ketemu dia pun jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya sepiade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Kami kembali hadir dalam Warta Berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, which utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to though. I can't really.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

dengan MMG, My Mind Gue. Oh my God. Lagu tuh akhir-akhir ini banyak yang kayak gini ya di Batika Musik Indonesia. Tapi gak apa-apa, dinikmati aja. Semua ada fasenya, semua ada masanya, teman Pro 2. Sekali lagi nih, selamat pagi. Aku baru selesai sarapan. Gimana dengan kamu? Sudahkah kamu sarapan di pagi hari ini? Seperti yang sering aku bilang juga, teman Pro 2 ya, jangan lupakan kalau sarapan itu adalah energi utama untuk menyongsong hari Rabu biar semakin prima. Oh, oh, oh.

By the way, teman Pro 2 memasuki usia tua ya, bukan berarti seseorang harus berhenti menjalani berbagai aktivitas. Fase ini nih justru dapat menjadi kesempatan untuk menikmati kehidupan dengan lebih senang dan tenang, sekaligus tetap menjaga kesehatan tubuh ya. Seiring bertambahnya usia, perhatian terhadap kondisi fisik menjadi semakin penting. Kebiasaan sehari-hari yang sederhana dapat membantu mempertahankan energi, mendukung kebugaran, serta menekan berbagai resiko kesehatan yang dapat muncul ketika usia sudah bertambah. Nah, proses penuaan memang tidak bisa dihindari. Namun, pola hidup yang diterapkan seseorang dapat berpengaruh terhadap bagaimana tubuh menjalani proses tersebut. Ya, terus apa dong yang harus kita lakukan? Mungkin kecil, ya. Mungkin sedikit terdengar klasik, tapi ini mutlak. Ya, insya Allah kalau berkala kita lakukan dan continue, insya Allah ya. Yang pertama adalah pastikan tubuh mendapat cukup cairan. Wow, apakah dia cairan sirup ataukah ia cairan infus? Tidak, ya, tentu tidak. Mencukupi kebutuhan air merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan. Kekurangan cairan dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi yang ditandai dengan rasa lelah atau sakit kepala. Waduh. Ternyata sakit kepala penyebabnya salah satunya adalah kurang cairan tubuh ya. Di mana asupan cairan yang cukup membantu berbagai fungsi tubuh, termasuk menjaga suhu tubuh, mendukung proses pencernaan, dan membantu tubuh menjalankan proses pembuangan zat sisa. Karena itu, jangan menunggu sampai merasa sangat haus untuk minum. Selain memperhatikan air putih, konsumsi minuman berkafein seperti kopi dan teh juga sebaiknya tidak berlebihan. Kalau kamu pengen awet muda, waduh. Ada lagi nih. Kalau tadi di sesi-sesi awal aku koar-koar sama kamu, bagaimana cara kita agar kita tetap bisa terhindar ya dari Alzheimer gitu, atau sedikit lebih awet muda, jangan lupa untuk bergerak setiap hari ya. Bergerak gimana, Gi? Nah, ini untuk calon opa, calon oma, dan calon-calon diri kita semua. Karena insya Allah kan kita juga bakal tua, teman Pro 2. Aktivitas fisik tetap dibutuhkan meski usia sudah memasuki kepala 6. Masya Allah, tidak harus selalu melakukan olahraga berat ya. Tubuh dapat diajak bergerak melalui aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan. Melakukan aktivitas sekitar 30 menit secara rutin dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kebugaran. Gerakan yang dilakukan secara konsisten juga membantu mempertahankan kekuatan dan fungsi otot. Yang terpenting adalah pilih aktivitas yang aman dan nyaman dilakukan secara rutin. Jika memiliki kondisi kesehatan tertentu, jenis dan intensitas olahraga sebaiknya disesuaikan dengan anjuran tenaga kesehatan ya. Bukan berarti kamu juga harus angkat besi, no ya. Apalagi sudah di atas kepala 5 mendekati kepala 6, no. Yang ringan-ringan aja. Yang penting continue dan terus-menerus, teman Pro 2. Salam sehat.

Yes, 12 menit hingga dari jam 8 pagi hari ini kita punya koleksinya Blackpink dengan Go, teman Pro 2. Fresh from the oven ini ya, baru banget nangkring di playlist kita ya. Tentunya karena beliau juga keluar di tahun 2026 ini, teman Pro 2. Pengen nyapa buat kamu semua yang sering banget menyia-nyiakan waktu istirahat kamu, terutama di tidur malam hari, teman Pro 2. Nah, tidur yang cukup menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat pada segala usia, termasuk ketika memasuki usia tua ya. Selain memperhatikan durasi tidur, membangun jadwal yang konsisten juga dapat membantu menciptakan pola istirahat yang lebih teratur. Usahakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari. Ya, rutinitas tersebut dapat membantu tubuh memiliki pola istirahat yang lebih teratur, sehingga kualitas tidur pun dapat lebih terjaga. Iya banget. Kalau kamu sudah memulai tidur di atas jam 10 malam sebelum jam 11, teman Pro 2, kalau kamu aktivitasnya cukup di hari itu, maka besoknya atau nanti malamnya kamu bakal kembali diminta oleh tubuhmu untuk tidur sebelum jam 11 malam ya. Ini yang namanya kalau banyak orang mengatakan ala bisa karena biasa dan menjadi terbiasa. Oke. Semoga buat kamu semua yang lagi mendengarkan Produ FM Lok Semawe juga mulai memperhatikan atau mengendalikan porsi makan kamu. Karena memperhatikan apa yang dikonsumsi juga tidak kalah penting untuk menuju hari tua nanti ya. Pola makan seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh tanpa memberikan asupan secara berlebihan. Makan terlalu banyak dalam satu waktu dapat membuat perut terasa tidak nyaman, kembung, dan tubuh terasa berat untuk beraktivitas. Karena itu, teman Pro 2, perhatikan porsi makanan dan usahakan menu sehari-hari tetap beragam agar kebutuhan nutrisi tubuh dapat terpenuhi. Bener banget. Kalau kamu tipe orang yang sekali makan langsung banyak gitu, bagaimanapun request tubuhnya juga akan terus request yang seperti itu. Dan pada akhirnya kamu akan kesusahan untuk bergerak melanjutkan aktivitas kamu, teman Pro 2, gara-gara ya makannya terlalu banyak dalam satu waktu itu loh.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Hampir di jam 8:30 pagi hari ini. Selamat pagi. Masya Allah, Masya Allah. Ketemu double morning ya, double pagi ya. Ketemu lagi ya. Gak apa-apa toh, gak apa-apa dong. Ini dari Niulandari, teman Pro 2. Diselipin lagu-lagu yang sedikit slow biar kamu tuh pendengarannya oke-oke aja ya. Gak selalu denger yang jedak-jeduk, walaupun ya mau gak mau secara gak langsung itu bisa menyemangati kamu, teman Pro 2 ya. Tapi jangan terlalu sering mendengarkan yang jedak-jeduk, dan sebaliknya juga jangan terlalu sering mendengarkan lagu-lagu yang mellow, apalagi di pagi-pagi seperti ini full mellow. Jangan sayang, jangan. Ya, karena bisa berpengaruh pada mood kamu. Apalagi buat kamu yang moodnya ala-ala mood-mood Karisma Cinta gitu kan ya. Yang gampang tersentuh widurian gitu. Waduh, terlalu rosa kamu ya. Bisa aja deh. Sekali lagi selamat pagi, paling selamat Rabu pagi paling bersemangat dari Pro 2 FM Lok Semawe. Kita kasih koleksinya Gace, boleh deh ya. Gamalin Audrey Cantika featuring The Sam Willow dengan Save Myself. Save Myself yang satu ini.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.
3: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
4: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
3: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
4: Tapi aku...
5: Beranilah berbicara daripada menderita.

Bam miliknya Alien Child, teman Pro 2. Oh. Sekali lagi buat kamu semua, selamat pagi buat yang sering melewatkan pemeriksaan kesehatan nih. Waduh, kenapa Gi? Nah, ini informasi kesehatan buat kamu. Di mana menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan ketika tubuh mulai merasakan keluhan, ya. Pemeriksaan kesehatan secara berkala juga penting, terutama ketika usia semakin bertambah. Nah, kunjungan rutin ke dokter dapat membantu memantau kondisi kesehatan dan mendeteksi masalah tertentu lebih awal. Jadwal serta jenis pemeriksaan tentu dapat berbeda pada setiap orang, ya. Tergantung usia, kondisi kesehatan, riwayat keluarga, dan faktor resiko lainnya. Ya, dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat dan tetap melakukan pemantauan kesehatan, usia tua kita dapat dijalani lebih aktif dan berkualitas. Yang terpenting teman Pro 2, perubahan gaya hidup dilakukan secara realistis, konsisten, serta dikondisikan dengan kondisi tubuh masing-masing, ya. Mesti dalam rangka pengen menjaga keseimbangan kita yang dibilang muda, nggak muda-muda banget, ya. Menuju tua juga lumayan agak berapa lama lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, segala sesuatu itu akan baik jika dipersiapkan secara matang, ya. Termasuk mengenai informasi ini dan itu yang wajib sekali kita temui, kita dapati, ya, kita baca dan kita jadikan sebagai kebiasaan hidup kita sehari-hari sebelum kita berada di zona tua nanti, teman Pro 2. Salam sehat dari Pro 2 FM Lok Sumawai.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jangan followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, bolo.

95.2 Volt FM teman terbaik kamu, radionya ada kuda Sarah Fajira hitam, wow. Lebih senang hitam atau putih teman Pro 2 atau keduanya menjadi warna favorit kamu in the black and the white. Uhuy. Di jam 9 pagi hari ini gimana kondisi kamu, stabil? Insya Allah. Jangan lupa juga ya, waktu sholat duhanya udah berfungsi dari jam 8-an tadi ya kan. Jadi buat kamu yang gak busy-busy amat, buat kamu yang gak sibuk-sibuk amat, segeralah biasakan berduha, karena insya Allah per dua rakaat yang dilakukan akan mendatangkan kesehatan, ya, kelancaran aktivitas, rejeki, dan tentunya pahala. Teman berdua is number one yang kita harapkan dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you buat kamu yang sudah mendengarkan Produa FM dari tadi. Ini saatnya mendengarkan Jazz Music ya. Banyak lagu keren sampai jam 10 aja nanti untuk kamu semua yang sambil beraktivitas mendengarkan Produa FM Lok Semawe. I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak enakin nemenin kamu pagi hari ini. Semoga tetap ya standar hari demi hari yang kita lakukan mendapatkan perbaikan dari diri kita, yang juga gak hanya berfungsi untuk kita tapi juga berpengaruh pada orang lain ya. Berikan manfaat kepada orang banyak, insya Allah kita juga akan dapatkan feedback yang baik dari Allah SWT. Egy Putra pamit, assalamualaikum.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
3: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
4: Ya ibu, kok banyak banget sih?
5: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
3: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
4: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

monster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,2 RRI Perodolog, semuanya teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Perodua, masih di sini bareng aku Dika yang menemani kamu semuanya di spesial hari Rabu 16 September 2026. Cantik banget ya tanggalnya 16 September 2026 ya. Dan sekarang sudah 16 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat menjelang siang, kembali lagi kayaknya aku bakal jadi duta santai siang deh teman Perodua ya. Karena aku dinasnya di jam 10 terus nih, tapi aku suka di jam segini tuh kayak apa ya, kayak lebih fresh gitu, kayak lebih enjoy gitu ya. Aku sangat mencintai jam dinas di jam 10 pagi. Tapi jangan lebaran ya. Aduh, pastinya ada alasan tersendiri lah ya. Siapa sih yang gak mau kalau lebaran itu kan maunya dinasnya kalau bisa subuh gitu ya, terus jam 12 gak bisa pulang. Tapi kalau misalkan dinasnya di jam 10 pagi tuh kayak pulang jam 3, aduh jauh banget ya. Jadi makanya ya, operasional itu memang punya ini, apa, punya suka dukanya sendiri. Walaupun mungkin lebih banyak, apa ya, lebih banyak duka. enggak ya. Pastinya di pagi hari ini menjelang siang untuk kita semuanya, kita sangat happy, kita juga sangat enjoy di hari ini. Semoga mood kamu bisa terus membuat kamu semakin semangat. Kamu gak banyak ngeluh hari ini, kamu gak banyak sedihnya juga. Kamu enjoy untuk menghadapi hari Rabu hari ini. Terpantau teman Perodua di Kota Lok semuanya dari pagi mendung, sekarang juga mendung ya. Apakah ini akan turun hujan? Kita gak bisa prediksi, tapi setidaknya siap siaga untuk perubahan cuaca ya. Dan pastinya di Perodua List Indonesia aku membuka layanan untuk kamu yang mau WA di lagu-lagu Perodua List Indonesia, silahkan di 0811-6715-952 seperti biasanya ya, akan terus mengudara sama kamu sampai jam 11 untuk Perodua List Indonesia, terus nanti dilanjutkan Perodua List mancanegara ya. Jadi untuk kamu semuanya, selamat menyambut hari Rabu dan kita penuhi asupan makanan-makanan yang sehat, mengingat ini kondisi kesehatan kita semakin banyak yang pilek batuk nih teman Perodua ya, karena memang ini udah memasuki perubahan cuaca, perubahan suasana hari juga ya. Jadi pastinya semoga kamu makin semangat deh ya. Kalau misalkan lagi gak enak badan, ya udah silahkan istirahat dulu seperti itu ya. Jangan lupa minum obatnya untuk kita semuanya. Ini derajat Celsiusnya juga di 27 derajat Celsius, jadi dingin ya, masih dalam kondisi yang agak sedikit dingin, walaupun hawanya itu hawa yang panas gitu. Jadi ada beberapa wilayah juga yang sudah diguyur hujan teman Perodua ya. Oke, masih akan terus di sini, kita akan hadirkan informasi lainnya yang bisa menemani kamu sembari kamu siap-siap beres-beres mungkin, atau ada juga yang hari ini enggak tahu mau ngapain ya, karena lagi libur juga mungkin untuk kamu yang operasional ya, tapi tetap harus semangat untuk kita semuanya. Kita masih akan terus mendengarkan lagu-lagu berikutnya. Kita ke Bernadia dulu dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Jam sudah menuju ke 10:30 lebih ya, teman Produa di hari ini tentunya. Semoga kamu bisa terus sehat dan pastinya teman Produa ini kita tahu ya. Cuaca juga sedikit bikin kita lebih ngantuk dibanding biasanya. Tapi kamu tetap harus enjoy ya, kamu tetap harus happy juga. Baik, kita akan hadirkan informasi dulu untuk kamu semuanya, teman-teman.

Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh melalui penggerak HAM melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas HAM untuk generasi emas Indonesia di SD Negeri 25 Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara pada hari Selasa kemarin. Di mana tahun kedua kegiatan ini mengusung tema membangun generasi emas yang berani peduli, berani menghargai, dan berani melindungi. Yang juga diikuti oleh sekitar 120 siswa-siswi dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD ya. Dan juga diikuti oleh seluruh Dewan Guru SD Negeri 25 Lok Sukun. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan juga kesadaran HAM sejak usia dini sekaligus membangun karakter generasi muda yang peduli terhadap sesama. Materi disampaikan oleh Marzuki AR, penggerak HAM Aceh Utara, dan tentunya beliau ini mengajak para siswa ya untuk

perundungan terjadi gitu ya. Jadi apapun yang terjadi harus berani peduli dan melindungi teman yang menjadi korban tentunya. Jadi acara ini juga sangat diapresiasi ya, di mana kegiatan ini juga karena pendidikan HAM yang memang harus kita pahami dari sekarang, teman perdua. Nah seperti itu. Jadi beliau juga berharap kegiatan serupa juga bukan hanya diajarkan ataupun diadakan di SD Negeri 25 Luksukun, tapi di tempat-tempat lainnya, sekolah-sekolah lainnya, agar kegiatan itu bisa terus berlanjut ya, sehingga terciptalah budaya sekolah anak-anak yang ramah, aman, saling menghargai, dan juga teman perdua bebas dari yang namanya bullying. Sementara itu Marzuki Air juga menegaskan bahwa generasi emas Indonesia tidak hanya harus memiliki kemampuan akademik, tapi juga harus memiliki rasa empati, simpati, dan juga karakter yang kuat yang harus dimiliki oleh setiap orang. Seperti itu teman perdua, berani peduli ketika orang lain mungkin membutuhkan bantuan, berani menghargai setiap perbedaan, berani melindungi orang lain ya, ataupun tindakan-tindakan yang bisa merugikan ataupun menyakiti teman sekitar, seperti itu. Jadi sekolah memang harus selalu menanamkan nilai-nilai tersebut. Jadi kegiatan tersebut juga semoga menjadi langkah dalam membangun kesadaran HAM di lingkungan pendidikan, sekaligus membentuk karakter siswa yang peduli, toleran, menghargai sesama, berani melawan bullying, dan mampu menjadi bagian dari generasi emas Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan tentunya. Seperti itu ya. Oke, kita sangat apresiasi ya kegiatan yang juga ini menjadi wadah utama untuk anak-anak agar mereka lebih punya sifat empati dan juga punya rasa kepedulian untuk sesama. Seperti itu, sangat luar biasa ya pergerak HAM, di mana kegiatan penguatan kapasitas HAM itu untuk generasi emas Indonesia yang dilaksanakan di SD Negeri 25 Luksukun, Kabupaten Aceh Utara tentunya. Baik, semoga ini bisa dicontoh untuk sekolah-sekolah lainnya ya, bukan kita yang menjadi pembuli, dan juga jangan pernah menjadi penonton ya, di saat teman-teman kita lagi ngebully teman yang lain gitu ya. Jadilah penengah yang kayak ingatin sesama, jangan aneh-aneh, jangan bully-bully seperti itu ya, karena itu akan lebih sangat baik ya dibandingkan harus semengerikan itu gitu ya. Apa ya, dari cara, dari usaha juga teman perdua untuk kamu semuanya. Kita untuk kamu semuanya selamat melanjutkan aktivitas kamu di hari ini ya, dan masih akan terus bersama Dika dengan informasi lainnya. Kita mau ke masih dengan lagu-lagu Pro 2 Idolis Indonesia. Kita tinggalkan darinya Dia dan Indah Kus, malu-malu, kita ke Kahitna Titik Nadir.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital.

0: 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Hah, memang

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
2: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

30 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat atau memperdua. Masih dengan lagu Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya, yang menemani kamu di hari Rabu hari ini yang mulai terlihat sedikit lebih cerah dibanding tadi. Selamat menikmati makan siang untuk kamu semuanya teman perdua ya. Dan kamu tahu Olivia Rodrigo ini juga dia merilis lagu ini di tahun 2026 dan pastinya kamu mau request masih bisa banget di 0811-6715-952 untuk lagu-lagunya teman perdua ya. Dan kita sudah bersama Mina ya, yang katanya mau dengerin lagu Sumpah Mati. Sayang banget ya, kamu requestnya di jam 10.42 tadi ya, udah aku puterin ya, alhamdulillah lagunya. Semoga kamu udah dengerin darinya si Selena Grace ya, Mina. Selamat melanjutkan aktivitas kamu, di mana kita hadirkan informasi dulu teman perdua. Yang kali ini katanya ya, rumah produksi Pelari Film akhirnya merilis film terbaru Desember Jani, di mana ini mengangkat dinamika keluarga empat perempuan dari tiga generasi ya. Jadi di sini teman perdua ceritanya berpusat pada Winnie yang bersama anak keduanya Jani dan ibunya ya. Sementara anak pertama ini kayaknya bakal bingung kalau misalkan kamu gak lihat dari awal ya. Karena ini juga akan rilis nantinya. Apakah akan rilis di bulan Desember? Kayaknya kamu nonton dulu deh film-film yang udah rilis di Netflix ya. Oke, seperti itu. Contohnya kayak Tunggu Aku Sukses Nanti, Ini Ayah Arahnya Kemana. Banyak banget film-film Indonesia yang bisa kamu nonton ya. Ada juga yang siang ini mungkin gak tahu mau ngapain, tiduran aja, lebih memilih untuk nonton juga. Ya, jadi simpan energi kamu untuk hari, sisa hari Rabu ini teman perdua. Ya, jadi kalau misalkan kamu udah capek silakan istirahat dulu, nanti kamu lanjut lagi. Oke deh, kita masih akan terus dengerin lagu-lagu mancanegara di sini. Masih panjang sekali waktu kita teman perdua. Tinggalkan Olivia Rodrigo. Kita ke lagu berikutnya yang akan aku puterin. Ke lagu darinya Sienna Spiro ya, di suasana siang hari ini. Terus bersama kami RRI Prodolog Semawi untuk informasi lainnya.

0: Girls. Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin

setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu. Sebagai sesama makhluk sosial, sudah seharusnya kita saling memahami dengan saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas. Konteks saling memahami di sini adalah kitalah yang harus belajar etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Nah, bagaimana cara memperlakukan disabilitas dengan benar? Sapa dan salam, bertanya sebelum memberikan bantuan, jaga ucapan dan tindakan, mengajak untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari, sadari hak penyandang disabilitas, dan biarkan mereka memegangmu saat berdampingan. Berinteraksi dengan penyandang disabilitas tidak perlu bersikap khusus. Yang terpenting adalah kewajaran, ketulusan, dan pengertian. Jangan merendahkan orang yang memiliki keterbatasan. Bicara dan bersikaplah kepada mereka dengan sopan dan wajar.

13 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 masih di Santai Siang. Ini lagu terbaru dari Nadif Basalamah dan juga Ketiana ya, dengan Ceritaku Ceritamu ya. Bagaimana sih Teman Pro 2, sejauh ini kita udah berbagi keluh dan kesah bersama pasangan kita. Semoga walaupun kita tahu hidup ini tidak akan pernah abadi, tapi setidaknya di sisa hidup kita itu kita terus membersamai dengan orang-orang yang kita cintai ya. Pastinya Teman Pro 2, sebentar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan sholat zuhur di jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Selamat menanti, menunggu dan juga melaksanakan ibadah sholat zuhur. Dan Dika akan balik lagi setelah kita melaksanakan ibadah sholat zuhur tentunya. Semoga amal ibadah kita Allah terima dan selalu diberikan kemudahan ya. Bukan hanya kemudahan di dunia tapi juga kemudahan di akhirat juga. Terus bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

pertama sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ilahi, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya.

Kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Aku dekat. Artinya, ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasy-Nya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

Masih terus mendengarkan RRI Predolog semuanya, teman terbaik kamu. Yang ini lagi kita dengarkan lagu religi terakhir ya, darinya Muajirlam Karuna dan juga sang istri Ratna Komala dengan Lau Ala Albi ya. Kita sudah menunaikan ibadah sholat zuhur atau memperdua. Kamu mungkin sudah mulai beraktivitas ya, ataupun ada yang beristirahat. Selama masih bisa istirahat untuk tidur siang ya di hari ini tentunya. Dan tidak lupa juga aku ingatin untuk kamu semuanya untuk menjaga makanan kamu atau memperdua ya, ataupun untuk kamu yang jam segini belum makan, kayaknya kamu harus makan dulu deh ya. Kamu harus makan ya, terus juga harus sehat. Dan untuk kamu yang lagi sakit, untuk saat ini memang lagi musim sih, banyak yang batuk, pilek gitu tuh, memperdua gak sembuh-sembuh ya. Tapi banyak caranya ya, misalkan kayak minum air putih gitu ya. Terus juga gak lupa untuk konsumsi vitamin-vitamin yang memang sudah dianjurkan seperti itu tuh, memperdua. Oke, di mengingat juga ini sekarang banyak banget makanan-makanan yang gak sehat ya yang kita konsumsi, saking kita maunya kayak cepet-cepet gitu ya, karena kita gak sempat gitu ya, gak sempat beres-beres untuk memasak gitu. Jadi makanan yang kita makan itu sembarangan juga, jangan seperti itu ya memperdua, sayang banget kesehatan kita ya. Nah, kali ini kita mau ngomongin kalau misalkan orang bilang minum air putih itu untuk melancarkan pencernaan lah gitu ya. Bisa minum air putih juga untuk biar kita lebih sehat, memang iya. Tapi rupanya air putih ini memperdua ya, bisa menjadi salah satu minuman yang bisa mencegah asam urat kamu kambuh. Nah, gimana nih, coba kita hadirkan dulu ya. Ada 7 tips diet rendah purin. Kita tahu kalau misalkan kita udah asam urat berarti itu udah tinggi purin gitu ya. Nah, purin itu sendiri ya, kalau misalkan kamu nggak tahu, aku kasih tahu nih. Itu adalah zat alami yang diproduksi oleh tubuh dan juga bisa diperoleh dari asupan makanan yang mengandung purin. Jadi kalau misalkan dalam jumlah ataupun kadar yang wajar, itu masih bisa ya atau memperdua ya. Dimana sebenarnya purin itu sendiri berperan untuk mengatur pertumbuhan sel serta ya menghasilkan energi yang pastinya yang dibutuhkan oleh tubuh kita di saat kita beraktivitas seperti itu. Namun saat asupan purin itu udah berlebihan, kayak aku bilang tadi, tubuh ini nggak mampu lagi memecah sel-sel purin itu atau memperdua. Jadi kadar asam urat kita pun melonjak dan memicu yang namanya pembentukan kristal di persendian atau bahkan di ginjal. Nah, jadi ya sangat penting nih untuk kita atau memperdua harus tahu dulu nih apa sih tipsnya ya agar purin kita itu rendah dan kita itu terhindar dari asam urat. Nah, yang pertama itu kita harus konsumsi banyak buah-buahan dan sayur, di mana sayur dan buah ya menjadi makanan yang sebaiknya selalu ada di dalam setiap menu makanan kamu setiap harinya. Sayur ya yang bisa mengontrol kadar asam urat di dalam tubuh, sedangkan buah ini berperan dengan kandungannya vitamin C, ini sangat baik untuk mendukung diet rendah purin kamu. Karena vitamin C ya bersifat antioksidan yang mampu meredakan peradangan pada asam urat gitu tuh memperdua. Nah, jadi kamu juga harus pilih nih ya sayur yang tidak membuat kadar purin kamu meningkat. Contohnya misalnya makanan-makanan hijau gitu tuh memperdua. Jadi kamu harus membatasi mengonsumsi makanan hijau, bayam, asparagus, kacang hijau, itu dihindari dulu ya. Dan kamu juga menghindari makanan-makanan kaleng atau siap saji. Nah, ini nih yang kita suka ya, makanan instan gitu ya teman perdua. Sebenarnya di dalamnya itu bukan gak boleh dimakan, tapi kamu harus menghindari saat menjalani yang namanya diet rendah purin ya. Kamu bisa mengganti dengan daging kaleng, daging yang segar gitu ya, atau juga mengandung purin ya. Walaupun ini memang mengandung purin, tapi kadarnya tidak setinggi yang ada di dalam kaleng gitu tuh memperdua. Terus jangan lupa untuk mencukupi air putih yang cukup, karena ya
ini sangat-sangat membantu kamu ya untuk memecah kristal asam urat. Jadi di saat kita udah minum air putih yang cukup, pasti kita itu udah ke kamar mandi, udah buang air kecil gitu ya, itu juga akan memecahkan kristal yang akan mengalir bersama urin kita tadi gitu, teman-teman berdua. Nah, jadi sebaiknya usahakan kamu minum setidaknya 1,5 hingga 2 liter air putih setiap hari. Dan tidak, ini nih, ini yang paling gak bisa dihindari sama perempuan ya, membatasi penggunaan saus instan. Itu kayak, aduh, kayaknya gak bisa ya, tapi harus bisa ya. Dimana penggunaan saus instan itu ya, itu harus kita batasi. Karena hal itulah saus instan ini atau saus botolan yang kamu mungkin pernah lihat, ini mengandung purinnya sangat tinggi ya. Jadi inilah yang bisa meningkatkan resiko asam urat gitu. Bukan berarti kita menghindari makanan-makanan yang gak manis gitu tuh, memperdua asam urat kita itu naik. Malah kalau misalkan kamu konsumsi makanan yang tinggi gula, ini juga sama ya, ini akan naik purinnya gitu ya. Makanya menyebabkan, coba rasa kalau misalkan tubuh kamu itu udah kebanyakan gula, biasanya orang akan merasa sih. Contoh kayak aku kayak yang oh iya berasa ya, kalau misalkan kita tuh udah mulai badan kita tuh udah mulai gak enak gitu, terus udah mulai ngerasa kayak apa ya, kayak udah gak enak lah gitu, gulanya itu udah tinggi gitu tuh, mempro 2. Nah, jadi kalau misalkan orang gulanya udah tinggi itu biasanya kakinya tuh kayak sering sakit gitu, terus sendi-sendinya. Dan yang terakhir apa? Mengkonsumsi susu rendah lemak gitu, teman-teman berdua. Mungkin kamu bisa tahu ya, kamu bisa searching sendiri susu yang kamu konsumsi itu di rumah gitu ya, itu rendah lemak gak gitu, teman-teman berdua. Oke, masih akan terus di sini. Itu dulu informasinya. Kenapa aku ingatin sekarang? Karena pasti jam segini kamu lagi cari makan siang, lagi mau makan. Nah, kalau misalkan kamu lagi dengerin ini, udah teman-teman berdua, berhenti, jangan makan makanan yang tinggi purin juga. Sekalipun mau kamu konsumsi, tapi kamu batasin agak, oh yaudah ya, agak kita iniin ya gitu, agak kita kurang-kurangin seperti itu. Oke, kita mau ke lagu berikutnya dari Nyahara dengan Celah Hati. Ini lagu terbaru loh, teman-teman, di tahun 2026 kita dengerin ya.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24 menit tinggalkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kamu baru aja dengerin lagu terbaru darinya Denanda. Gak baru-baru banget sih ya. Ini judulnya Salah Memilih ya. Kadang teman perdua ngerasa gak sih ada satu fase dalam hidup ketika kita itu harus sabar gitu ya. Ternyata keputusan yang dulu kita pikir paling mateng, paling tepat, paling paling dari semua paling lah ya, justru membawa kita ke situasi yang gak pernah kita bayangkan. Sama kayak lagu ini yang baru kamu dengerin, ataupun untuk yang kamu rasakan sekarang darinya Denanda dengan Salah Memilih. Kalau kita dengar lagunya ini, judulnya itu aja udah jelas Salah Memilih ya. Jadi ini udah kerasa banget, dekat banget dengan kehidupan kita. Karena hampir semua orang pasti pernah berada di posisi harus memilih, mau lanjut atau berhenti, bertahan atau pergi, percaya lagi atau cukup sampai di sini nih teman perdua. Dan yang lebih menariknya adalah ketika kita sudah memilih ya, biasanya kita baru tahu apakah pilihan itu tepat setelah menjalaninya. Dalam hubungan misalnya nih ya, kita bisa memilih seseorang karena kita merasa nyaman, terus juga kita merasa cocok nih sama kamu ya, ataupun karena kita udah percaya dia ini adalah orang yang tepat gitu teman perdua. Tapi waktu berjalan, kenapa semua kayak berubah gitu ya? Dan akhirnya muncul pertanyaan, aduh apa aku salah ya? Apa aku salah memilih gitu ya? Tapi sebenarnya gak semua pilihan yang berakhir dengan kekecewaan itu berarti sia-sia ya. Berarti itu sebuah pilihan yang sia-sia itu gak kayak gitu ya. Kadang seseorang datang bukan untuk tinggal selamanya, tapi untuk memberikan pengalaman, pelajaran. Dari sana kita belajar bahwa tentang cinta, tentang batasan, menghargai diri sendiri, dan bagaimana seharusnya kita bisa mengambil sebuah keputusan berikutnya. Jadi yang paling penting adalah jangan sampai karena salah memilih kita menjadi takut untuk memilih lagi. Karena dalam hidup itu memang penuh dengan pilihan teman perdua. Kita gak akan pernah punya kepastian 100% bahwa sebuah keputusan akan membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Gak kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan hari ini untuk kamu atau memperdua yang lagi dengerin, ataupun untuk kamu yang lagi berada di fase, oh ya benar juga ya, kamu sedang menyesali sebuah pilihan, mungkin lagu Salah Memilih darinya Denanda ini bisa menjadi teman untuk pengingat bahwa pernah salah memilih bukan berarti kita salah arah, bukan berarti kita hidup kita berhenti gitu ya, bukan berarti hidup kita ikut salah arah juga gitu. Bisa jadi dari pilihan itu justru kita sedang belajar menemukan jalan yang lebih sesuai dengan diri kita. Nah kalau misalkan menurut kamu gimana nih teman perdua, pernah gak sih kamu salah memilih? Pernah dong ya. Dan kalau misalkan dikasih kesempatan mengulang, apakah kamu benar-benar ingin mengubah pilihan itu atau gimana? Ya kayaknya seperti aku bilang tadi ya, semua akan ada masanya, begitu juga orangnya di suatu saat nanti. Semoga pilihan kamu yang sekarang adalah pilihan yang tepat. Itu aja sih ya. Kita lanjut dengan lagu darinya Raisa dengan Bila yang akan aku puterin. Fajar Nur setelahnya Tahta Hatiku.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik kamu.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxpawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxpawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, Radio

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

hubungan, baik itu pertemanan ya, atau mungkin ya hubungan pasangan mungkin. Tapi tetap harus ada kata maaf sih, teman Perdua. Terkadang kalau kita udah memaafkan itu nggak harus dekat lagi, nggak harus se-circle lagi. Justru terkadang kalau udah memaafkan tuh, kalau memang nggak mau bareng lagi juga nggak apa-apa sih ya. Penting kita udah maafin, terus jauhin deh. Iya kan? Jadi untuk kalian yang maksa banget untuk dimaafkan, jangan maksa juga untuk bisa kembali punya hubungan pertemanan ya, atau mungkin hubungan apapun itu ya. Kalau udah ngebahas tentang dibohongi atau dikhianati gitu teman Perdua, kayaknya aku bahagia deh ya, bahagia walau tanpa orang itu. Cuacanya kayak gini, dengerin lagu kayak gini, kok Kak Dera tiba-tiba ngebahas ini? Iya, ada seseorang yang baru aja curhat teman radio ini tuh katanya sesuai sama lagu, sama perasaannya ya lagu ini. Gak apa-apa lah, kalau emang belum jodoh ya berarti belum jodoh ya dek. Iya kan, karena terkadang ya memang kepercayaan itu kan susah ya, susah banget. Kalau udah dikhianati ya mau gimana lagi, bye. Oke, dari informasi kan waktu azan asar untuk Laksemawi dan sewaktu ini jam 3 lebih 33 menit sama Perudian untuk hari ini. Dan untuk kalian masih terus sibuk dengan segala aktivitas ya, baik kita di perkuliahan, di perkantoran, di tempat aktivitas kalian, apapun itu aktivitasnya, ya kan, yang lagi jaga toko, terus juga lagi ada di pusat perbelanjaan, lagi ada di barbershop, ya kan, atau pet shop, lagi dengerin Produa, ya pokoknya semua deh yang lagi mobile, yang lagi dengerin Produa, semuanya. Selamat menjalankan semua aktivitas. Tidak menemani sampai nanti di jam 6 sore untuk hari ini di Prodi Laksemawe, teman terbaik kamu. Cuacanya kayak gini, kalian tuh suka lagu yang kayak apa sih? Kalau cuacanya mendung kayak gini, ya kan? Udah mulai ada geluduk-geluduk. Jadi Dara juga mau menghimbau teman-teman Prodi untuk yang naik motor ya, yang berkendara roda 2, hati-hati di jalan. Nanti kalaupun hujan, semoga mantel hujannya dibawa ya, jangan sampai kelupaan teman Perdua, karena kita ini udah masuk di bulan ember-ember. Ya kan, jadi tetap harus waspada. Yang penting jangan OVT dulu deh. Apa sih Kak Dera OVT? Overthinking. Ya kan? Itu bahasa-bahasa anak muda zaman sekarang. Ready ya? Ya, di Smarion Jola Overthinking formasi 15 lebih 27 menit. Setelah ini kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk Laksemawi dan Sewata.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya.

90.5 Koma Dio Para Dialog Samawi, teman terbaik kamu di Stensi JMC. Bintang 5. Kalau ada ngomongin bintang 5 tuh biasa yang mewah-mewah. Yang mewah-mewah teman Prodio ya, mulai dari hotel bintang 5, pelayanan bintang 5 gitu ya. Ngerasa kalau ada bintang 5 berarti bukan lagi VVIP, tapi apa sih yang di atasnya gitu. Gimana sama kalian nih teman Prodio ya? Di sore hari ini ya, apakah sudah memberikan pelayanan terbaik untuk segala pekerjaan kalian, yang khususnya yang mungkin hari ini kerjaannya kalian yang kerjaannya itu ada di bagian pelayanan ya, seperti teller bank ya kan, terus bagian administrasi ini teman produa, pasti itu banyak ya hal-hal yang memang seperti apapun suasana hati kamu pasti tetap itu dikesampingkan dulu tuh. Sama seperti para tim penyiar gitu ya, walaupun ada masalah apa gitu dimanapun, entah itu di rumah atau di gimana, bahkan di tempat kerja gitu kan, kami tetap harus smile voice. Gak banget tuh kedengaran lagi kesel, lagi marah, bahkan lagi nangis sama Produa. Itu sih sebaik-baiknya kita adalah bisa mengontrol dan menguasai suasana hati kan. Iya, katanya gak boleh marah-marah nanti cepet tua. Ngomongin tua nih teman Prodio, ternyata Jepang punya lebih dari 100 ribu orang berusia 100 tahun ke atas. Wow, ngebayangin gak sih, kalian pernah gak ngebayangin nyampe gak ya di usia 100 tahun? Pelan-pelan. Daerah yang belum 40 tahun aja tuh udah sering encok teman Prodio, kena hujan dikit langsung batuk pilek gitu ya. Jadi dari data Kementerian Kesehatan Jepang ini menunjukkan ya, ada 107.677 orang berusia 100 tahun ke atas di negara mereka nih teman Prodio, dan angka itu adalah yang tertinggi di dunia. Jadi jumlah tersebut ya, 88% orang berusia 100 tahun ke atas di Jepang adalah perempuan. Ya, perempuan tertua ini adalah Kishimoto Fuyo. Ya, dia berusia 114 tahun dan berasal dari Kyoto. Terus ada pun laki-laki tertua, ini adalah Kato Hikaru, berusia 112 tahun dan tinggal di Kumamoto. Nah, Menteri Kesehatan Jepang ya ini mengatakan bahwa dia tuh senang karena begitu banyak orang yang menjalani hidup sehat ya, hidup yang panjang, sehat, aktif gitu kan. Jadi gitu kali ya yang kita harus merujuk. Kenapa sih mereka itu pada punya usia yang panjang-panjang gitu teman Prodio ya. Jadi ternyata sebagian penduduk asli Jepang itu ya menjalani pola makan sehat dan hidup yang aktif. Jadi masakan di negara mereka itu sebagian besar terdiri dari ikan, sayuran, nasi gitu ya. Terus penduduk Jepang mengkonsumsi lebih sedikit lemak jenuh. Iya sih, kalau kita lihat makanan-makanan di restoran Jepang tuh ya, minim sekali minyak teman Prodio ya, paling di steam ya, dikukus gitu kan, direbus. Tapi kok bisa ya rasanya tetap enak. Iya kan. Terus mereka juga rajin banget tuh teratur untuk jalan kaki ya, terbiasa menggunakan transportasi umum, pakai sepeda kemana-mana, dan juga melakukan perenggangan, sering olahraga gitu teman Prodio ya. Oke, kalau udah berapa ribu langkah sih hari ini? Iya, tapi Jepang mengalami penuaan penduduk ya selama bertahun-tahun, dan akhirnya apa nih, penjualan popok dewasa juga lebih tinggi teman Prodio daripada penjualan popok bayi. Dan selama lebih dari satu dekade terakhir, wow, ya. Jadi gitulah ya, di sana banyak banget orang-orang yang orang-orang tua yang umurnya tuh benar-benar di atas 100 tahun, teman-teman, dan itu masih aktif ya
di usia segitu. Aduh, malu banget gak sih kita nih yang

hidup sehat semuanya, teman-teman radio ya. Mulai dari hal-hal yang gampang-gampang aja dulu. Ya kalau belum bisa menghindari, ya setidaknya mengurangi lah ya. Tetap sehat untuk kita semua. Ya itu dia tadi pesannya, mungkin salah satunya adalah kurangi marah-marah. Ya kan, kurangi marah-marah. Kalau kamu lagi ada masalah, lagi bad mood, jangan mengira hari buruk kamu tuh harus dinikmati sama orang lain yang mungkin harinya jauh lebih baik dari kamu, ya kan? Radio Lux Mawi, teman terbaik kamu, selamat sore. Memang benar-benar si Tensi James ini lagi hypes, lagi hypes, hypes banget sama radio. Banyak lagu-lagunya tuh memang benar-benar lagi ini ya, lagi benar-benar digandrungi banget sama anak-anak muda. Kita pelan-pelan. Tapi aku pengen banget dengerin ya Baby Monster, boleh gak sih sore hari ini? Ya lagu yang benar-benar semoga bisa menghibur kalian di sore hari ini. This Really Like You Easy, this Baby Monster.

0: See me, see me not. Let it be, let it bleed. Hit it, and it's been stop.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

95,2 Pro Deluxe Semawi, teman terbaik kamu di formasi 4 lebih 58 menit. 2 menit lagi udah jam 5. Teman Pro Radio, gimana persiapan kalian untuk kembali ke rumah di sore hari ini setelah segala sesuatunya akhirnya terselesaikan di sore hari ini? Ataupun mungkin ada yang baru 70%, 80%, bahkan mungkin ada yang masih 50% nih. 50%-nya kayaknya lanjut besok deh. Sesuai pilihan kalian sih, teman Pro Radio ya. Menurut Dera sih benar, kalau pekerjaan dibawa pulang ke rumah, terus mau pulang kemana coba? Bukankah rumah tempat di mana kamu dan kita semua untuk melepas kelelahan setelah seharian dengan segala keriuhan ya, segala tekanan. Ya kan, teman Pro Radio, karena memang gak mungkin setiap hari itu mulus-mulus aja kan jalannya. Ada aja beberapa kerikil atau mungkin beberapa hal yang membuat kamu tersandung. Tapi kalau ada tersandung, terjatuh, bangun lagi ya. Jangan sampai jatuhnya malah lama. Hati-hati di jalan ya, teman-teman Pro Radio. Ingat, di rumah ada yang nunggu kamu. Tapi sendirian aja nih kak, anak kos, gak ada yang nungguin. Siapa bilang ya? Ya, guling di kamar kos kalian juga tuh lagi nungguin kalian. Terus juga ibu kos lagi nungguin. Kali aja belum bayar kos ya. Oke, untuk sore hari ini lok semuanya masih mendung, teman Pro Radio. Untuk kalian yang perjalanan jauh ya, ada sebagian kerjanya di Aceh Utara, rumahnya di Lok Semawe, atau mungkin rumahnya di Aceh Utara, kerja di Lok Semawe, ya kan? Pokoknya tiap hari bolak-balik aja gitu, yang jaraknya itu puluhan kilometer. Hati-hati di jalan untuk kalian semuanya. Jangan lupa pulang bawa tentengan ya. Apalagi untuk yang udah punya pasangan, udah punya keluarga gitu ya, atau mungkin untuk orang tua atau untuk teman anak-anak kos gitu kan, biasanya teman kamar sebelah tuh selalu berbagi ya, giliran mungkin hari ini kamu yang berbagi. Terkadang berbagi itu nggak harus yang mahal, nggak usah yang mewah-mewah, teman Produe, itu juga udah bisa membuat teman kita senang ya. Segelas kopi 10 ribuan mungkin udah suka banget. Atau mungkin modal gorengan 10 ribu rupiah, pisang molen mini 10 rupiah, terus makannya sama teman-teman kos untuk meluapkan isi hati, berbagi cerita hari ini. Karena kalau dipendam sendiri stres dong. Prodi Lo Semawi, teman terbaik kamu, masih di sini dan nemenin kalian sampai nanti di jam 7 malam. This Training Season, Dua Lipa, yang lagunya ini memang asik banget ya didengerin.

0: Pro2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksumawi. Catat juga nomor WhatsApp 0811 671 5952.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubuh ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Love Radio, kita gabung sama Love Radio Jakarta untuk Music Love Chat untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dara pamit dari indengar kalian. Besok insya Allah kita ketemu di jam 5 pagi. Tetap di Prodolog Smiley, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alright, masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemanin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
1: Jamul. Jadi ya, wanita cantik yang ngantuk.
0: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan? Ya,
1: tapi agak-agak kemaleman nih, buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak apa? Jam tidur.
0: Oke. Okay. Emang orangnya morning person banget, parah ya.
1: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
0: Oh, masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
1: Oh, saya melihat dinding aja.
0: Aduh,
1: kontemplasi hidup, reflektifnya biasalah penulis.
0: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
1: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
0: Biar kelihatan musisi gitu ya. Udah. Gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi iya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator. Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
1: Betul.
0: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
1: Nguli. Belum pernah nguli.
0: Oke.
1: Benerin kipas baru hari Senin
0: kemarin. Iya.
1: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
0: Oh wow, spesifik banget, ngaduk semen mungkin
1: belum,
0: gitu kan.
1: Belum ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
0: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu. Pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
1: Oh iya. Iya kan. Jail-jail aja. Second lo itu.
0: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
1: Betul.
0: Masuk ke sektor B. Iya kan.
1: Emang gokil banget. Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
0: Bener.
1: Mana pundi-pundi gitu lah.
0: Saya kejar yang paling kenceng.
1: Kejar itu. Gitu.
0: Bener sih. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
1: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentality itu selalu kayak gitu. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya deh badannya, nggak punya deh tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
0: Buset.
1: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mamaku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
0: Beneran.
1: Karena beneran. Ya? Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
0: Buset.
1: Gak bisa gitu.
0: Gak bisa.
1: Udah terlalu harus dicoba gitu. Jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
0: Bener.
1: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
0: Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
1: Terlalu banyak kegiatannya. Tapi passion utama selalu musik.
0: Selalu musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu?
1: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja
0: ya. Benar-benar karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
1: Gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Ya enggak sih?
0: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
1: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
0: Benar sih. Karena hidup itu pilihan kan.
1: Kayak enggak pernah kayak benar-benar ngerti deh.
0: Bener. Berarti menurut lo quarter life crisis tuh aja dibuat-buat?
1: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak banyak istilahnya.
0: Chapter, iya iya iya.
1: Kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah
0: sih.
1: Berarti seumur hidup krisis ya nanti.
0: Iya bener sih.
1: Setelah dipikir-pikir.
0: Setelah dipikir-pikir iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir ya, bingung memang, gitu kan.
1: Menurut gua seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja. Udahlah.
0: Iya. Intinya gimana cara kita survive aja kan.
1: Seumur hidup lu pasti bingung.
0: Bener.
1: Jadi udah
0: jalanin aja udah
1: yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
0: Walaupun sama-sama bingung
1: semuanya
0: sebenarnya ya
1: bingung. Tapi yang kelihatannya gak bingung
0: yang itu yang menang. Menarik.
1: Tahu itu teori aja sih.
0: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album juga.
1: Iya, ya ampun.
0: Album pertama.
1: Ya ampun.
0: Gimana sih rasanya punya album?
1: Mules.
0: Kenapa gitu?
1: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
0: Benar.
1: Kayak ya kalau jadi penyanyi kan kepikirannya ih pengen punya album
0: bener,
1: gitu kan.
0: Benar.
1: Mama juga dari kecil, ih kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
0: Iya.
1: Ya, itu sebuah achievement yang besar aja punya album gitu, Jess punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
0: Benar.
1: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules? Gue juga nggak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan
0: benar,
1: pengen banget raih gitu loh. Kakak-kakak RRI Pro 2
0: ya, asik. Tiba-tiba merau. Bener. Album nih. Berarti album ini berjudul Sedep.
1: Sedep.
0: Sedep. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau ngeplay dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
1: Ori boleh ya.
0: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright, ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir. Gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya, selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget, kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
0: gitu ya.
1: Kira-kira
0: sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya. Iya. Ya.
1: Benar. Memang kayak enggak ada kata-kata yang menggambarkan sih kayak kalau mau dibilang sedih banget juga enggak semua halnya sedih. Marah banget juga enggak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya, ada atas ada bawah, ada kiri ada kanan, ada tenggara ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar-putar.
0: Alright, berarti apa nih maksudnya hal yang paling sedep gitu kan yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lu temuin dan lu dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase dimana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik dimana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: Ya udah aja.
1: Apa
0: gitu
1: sih ini, mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri. Aduh, udah deh, apa lagi deh, aduh, udah sedep banget ini rasanya, gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang. Gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget, gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin. Bener. Gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh gak ada yang musisi gitu. Mm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian, teman-teman aku gak ngantor semua. Kayak gue gak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh, gue diselingkuhin, gue udah keluar label, gue kerja sendirian, gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu, kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja gitu.
0: Pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Pura-pura gila
0: biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Betul, semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya, benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura nggak bingung.
0: Benar.
1: Udah gue tenggelam aja. Gitu.
0: Oke, okay. Berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu. Mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya. Satu persatu. Berarti yang pertama nih,
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: Diri sendiri,
1: iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke. Okay.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu loh.
0: Swag.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih? Gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih? Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang lumayan narsis ya.
0: Oke. Okay. I got it. Betul.
1: Kayak sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Membuka album dengan kayak hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ya. Ini untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Oke. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa yang paling struggle yang lu alami dong?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke, okay. Gitu. Oh wow.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
0: Oh oke okay. Berarti semua dituangkan di Ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya
0: yeah. Ah, apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener
1: gitu. Ini basically ngomongin itu
0: okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa. Lo gak bisa baca langkah gue gitu.
0: Berarti kayak ya lu bebas, lu mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu.
0: Oke okay.
1: Kayak gue that's memang good. Orangnya setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Iya yeah, bisa gue, bisa ini ya.
1: Gue gak bisa ditaruh di satu kotak. Justru gue pas gue coba melakukan itu, gue jadi membosankan.
0: Oke okay. Alright, next ini unik nih, Ngadu ke Ayang.
1: Iya yeah. Di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue
0: okay.
1: sampai belakang.
0: Oke
1: okay. gitu. Di Ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu, mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu.
0: Oke okay.
1: Iya.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Okay. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang kayak, "Ih, ada yang deketin aku nih."
0: Biasa itu yang jelek tuh.
1: Iya.
0: Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya
1: gitu. Iya kayak, "Ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut biar ada topik, biar ada topik. Eh, ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah, udah belain. Ngadu ke Ayang soalnya.
0: Ngadu ke Ayang, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, gitu. Ngetes aja dikit-dikit iya. gitu
1: ngetes,
0: kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih,
1: nantangin
0: ya. Oke, okay, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Di antara semua hanya kamu yang bisa membuat aku rindu.
0: Asik.
1: Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku
0: okay.
1: Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku
0: okay.
1: Dan pedasnya jujurku dan
0: hah? Ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat aku

0: gagalkan ku.
1: Asik. Gitu.
0: Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah
1: buci. Oh, ini fase patah hati nih berarti.
0: Oh. Di antara semua mengapa selingkuh, padahal nah. Tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh, malah
0: selingkuh. Gitu. Okay. Nah, di antara semua mengapa selingkuh, nanti di lagu ini juga diceritakan kayak kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua lagu-lagu nggak make sense kenapa kamu selingkuh? Karena kamu tuh sudah apa ya ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya
0: iya,
1: lah ya, istilahnya
0: gitu
1: ya.
0: Loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Ah, berarti ada bingungnya juga di sini ya, berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan?
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Yeah. Alright. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Nah, pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada. Oh, lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih emosi semua ya.
0: Jadi menghasilkan kelaparan. Untuk jadinya karena udah marah, menumpahkannya ke ambisi,
1: betul,
0: ke pekerjaan, dan ke hal-hal lain juga.
1: Gitu. Salah satunya makan ya.
0: Walaupun itu cuma apa ya, istilah.
1: Istilah aja ya, benar.
0: Gitu.
1: Oke, berarti kasihan ketahuan IGR lagi-lagi sampai ke belakang tuh marah, pas
0: nah,
1: marah tuh.
0: Nah, enggak. Kalau di sub selada itu kan udah mulai ngomong, bukan marah sih, emosinya tuh udah mulai pelan-pelan menuju
1: puncak ya.
0: Ke apa, kayak emosi yang lebih intens.
1: Oke.
0: Okay. Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan GR. Gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby. Gitu.
1: Asik.
0: Jadinya kebalik. Jadinya saya gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: bener.
0: Yang jadi pemantik kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain. Pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya,
1: ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau mau tenar karir.
1: Oke. Okay.
0: Mau tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke. Okay.
0: Mm. Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar,
1: okay,
0: berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar, bikin okay, okay, orang okay, heran okay, sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke.
0: Okay. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera. Gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright, gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi, okay. Setelah sub selada aku mau merasa seperti Manohara gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya, benar-benar. Iya. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat, setelah aku ngomong mau tenar, akhirnya kita berdangdut saja.
1: Oh, asik. Iya, benar-benar.
0: Dungdat dung tak kedang dung dat, gitu. Gak bisa diganggu, dicolek-colek.
1: Aduh, gitu. Gue jujur gak kebayang sih lu bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
0: Lagu tetoe-toe. Oh. Fun fact, lagu Dungdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi wow, harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti okay, di mau tenar.
1: Oh wow. Berarti
0: terus dua, ya, terus habis itu mau tenar, terus nambahlah Dungdat.
1: Dungdat.
0: Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
1: Oke.
0: Okay. Udah oh, aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh, aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
1: Oke. Okay, okay.
0: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
1: Benar.
0: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
1: Yes.
0: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
1: Okay.
0: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
1: Oke. Okay.
0: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu, adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
1: Oke. Okay.
0: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
1: Okay.
0: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
1: Okay.
0: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
1: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
0: karena
1: album
0: ini? Karena aku suka banget lagunya.
1: Oh, wow.
0: Tapi memang okay, dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
1: Okay.
0: Aku soalnya itu aku agak kayak asal bikin ya? Iya, aku agak bikin kayak aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon okay, produsernya tuh aku kayak gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat tak dang Dungdat gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
1: Okay.
0: Dungdat tak dang Dungdat udah right, gitu doang.
1: Okay,
0: gak
1: okay,
0: ada okay, ide-ide mendalam lainnya selain Dungdat tak dang Dungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget, udah itu doang.
1: Okay. Oh, right. Okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Oke, menarik, menarik, menarik. Ya udah deh teman Bro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya. Sedap teman Bro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Yaudah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: saja ada Dungdat dari Jebung.
1: Adalah aku.
0: Seru sih lagunya ya.
1: Mm-mm.
0: Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
1: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
0: Oke. Okay.
1: Penyiar juga.
0: Bener, bener. Bagus. Ya, mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRI Jakarta. Ada dari Resi Agista. Nanti bakal ada album showcase gak nih?
1: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
0: Benar.
1: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band gitu.
0: Iya,
1: yeah,
0: benar.
1: Bisa lah ya, kayak
0: rame ya.
1: Bisa announce.
0: Oke, okay. Ditunggu aja check nanti ya.
1: Neng, cekidot.
0: Alright, selanjutnya ada dari HLSSA. Susah banget nama lu.
1: HLSSHSMMLS.
0: Nah itulah.
1: Bisa.
0: Ini ribet banget. HLSSHSMOM1702. Nah itu, gue gak tahu nyebutnya gimana itu.
1: Haselolomom.
0: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibuji-bujiin
1: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
0: Oke, okay, benar. Oke, okay, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Mau collab?
0: Nah, kan sama Nona udah kan?
1: Iya.
0: Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
1: Aku mau banget collab sama... sama pen... Aku pengen banget collab sama, aduh, aku tuh ngefans banget sama Barakatak.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama penyanyi dangdut.
0: Oh iya.
1: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
0: Tapi dangdut.
1: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa gitu? Aku pengen banget.
0: Oh seru sih.
1: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut tuh, menurut aku tekniknya tuh beda sendiri.
0: Bener.
1: Dan susah banget kan.
0: Bener.
1: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
0: Yes.
1: Gitu kan.
0: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
1: Kayak aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elvi.
0: Semoga dengerin Umi ya.
1: Dua minggu lalu, dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah. Setiap

0: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
1: Really? Wow.
0: Dia muda. Aku koleksi vinil dia.
1: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
0: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elvi. Terus aku tadinya aku salah banget.
1: Oke.
0: Dia tadinya dia mau jual aku kayak lebih dengan harga yang reasonable.
1: Benar.
0: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh ampun, aku fans banget, aku koleksi.
1: Ya langsung dong harga
0: terus
1: berubah.
0: Harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
1: Ah, I see.
0: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Mel V dua kali. Aku dua kali. Tiga kali. Satu kali. Satu kalinya aku foto.
1: Oke.
0: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry. Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Terus sebenarnya panik.
1: Bener.
0: Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.
1: Oke.
0: Tapi aku pengen ngobrol tapi karena kita cuma berdua di lift gak sengaja jadi sama-sama mau cek sound.
1: Iya.
0: Gak sengaja satu hotel terus pas masuk lift momennya terlalu buru-buru akhirnya kita masuk di lift berdua doang awkward banget dong. Nungguin naik turun lift tuh bareng ting. Terus abis itu aku cuma ngomong Umi cek sound. Ih malu banget gak ada pertanyaan lain. Hello, jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
1: Betul.
0: Ke arah panggungnya sama.
1: Betul.
0: Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau mau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Umi check sound. Hello.
1: Iya.
0: Abang mixer loh.
1: Benar, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu. Kenapa? Kan? Serak-serak banget kan?
0: Kaku
1: banget.
0: Kan bisa yang kayak apa kek?
1: Basa-basi apa kek?
0: Oh, lagi di hotelnya siapa? Aku juga di sini kan lebih cair.
1: Bener.
0: Gitu cair. Aduh, masa Umi cek sam.
1: Iya. Terlalu bagus pertanyaannya.
0: Iya, akhirnya cuma kayak iya, jangan cek sound, duh sayang.
1: Sedih sekali. Iya, untung baik sih. Benar, benar.
0: Umi love.
1: Oke, selanjutnya ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
0: Prosesnya susah dibuat di albumnya sedep.
1: Paling susah.
0: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
1: Oke, kenapa tuh?
0: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang lama banget.
1: Okay.
0: Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
1: gini,
0: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
1: Bener-bener.
0: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
1: Okay.
0: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
1: Okay.
0: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mawas Lingkuh. Nah, Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tahu enggak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
1: Yang baru belajar ya.
0: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
1: Bener.
0: Lama banget ya. Bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya. Aduh, lama kali gitu kan. Nah, kita mau naruh CP Mas gitu.
1: Oke.
0: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
1: Bener.
0: Hello, mau rilis nih gitu. Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya mah bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala tapi tombol kayak gak berbicara gitu.
1: Iya. Beda di tombolnya nih.
0: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
1: Bener,
0: kan di kepala pengennya kayak cung ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop nggak mungkin.
1: Gak ngomong, bisa.
0: Eh, aku mau cung ceng cung, nggak bisa. Harus ada alat-alat
1: yang
0: kita bisa untuk proses gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
1: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga.
0: Karena akhirnya sambil belajar.
1: Benar, itu gitu. Yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
0: Benul.
1: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
0: Untuk mencoba hal baru?
1: Yes.
0: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow, ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
1: Waduh.
0: Itu gue. Weh, ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
1: Bener.
0: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
1: Betul.
0: Gitu kan. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
1: Betul, I know
0: harus
1: it.
0: Harus ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Yeah, sedikit ya, sedikit. Walaupun gak kayak ilustrator.
1: Betul.
0: Kan fotonya harus ada apa, harus
1: taste-nya,
0: ada
1: ya?
0: Taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu.
1: Bener.
0: Nyari tutorialnya gitu kayak aduh, ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
1: Betul, betul.
0: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
1: Ya.
0: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
1: Iya lagi.
0: Iya, soalnya iya aku lagi pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
1: Betul.
0: Gak maju-maju.
1: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
0: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih, tutorialnya lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu. Kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bagian ini.
1: Bener.
0: Tapi jangan kelilingi sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat. Kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut. Gitu. Tapi
1: gitu ya.
0: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga minder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
1: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
0: Bener-bener. Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepatnya kan.
1: Benar.
0: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
1: Yes.
0: Lo bisa ada teknologi pause.
1: Betul, diulang lagi.
0: Setiap orang itu belajar juga enggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar.
1: Benar.
0: Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
1: Nah, iya. Hmm,
0: tenang benar aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
1: Betul.
0: Saya mau kasih tahu aja, yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih bung. Pasti nggak mungkin dong aku ngepost yang kayak
1: offbeat.
0: Apa sih ini nabrak? Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
1: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
0: Paling sulit memulai.
1: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung, ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Menurut aku Buat teman-teman Produa, tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album Aku Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom, itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
1: Betul, arahnya cuma ke atas doang.
0: Arahnya cuma ke atas doang.
1: Benar.
0: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
1: Okay.
0: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
1: Asik.
0: Get out.
1: Alright.
0: Okay, everything is sedap. Sedap.
1: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Yang sedap ini rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
0: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
1: Yes.
0: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
1: Betul. Itu dia.
0: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100%
1: betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan
1: betul,
0: jijik-jijiknya juga.
1: Alright. Terima kasih Jebung, thank you so much.
0: Love ya.
1: Sukses buat albumnya. Nanti semoga akan ada album showcase ya.
0: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jebung satu jam terakhir ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Jebung.
1: Bye-bye.

Masih di 95.2 FM Pro 2 Los Maui, teman terbaik kamu. Malam makin larut, tapi energi kita justru baru mulai nih. Selamat datang di Jaga Malam Pro 2 barengan Marley. Dan halo-halo buat tim yang matanya masih terang beneran kayak lampu studio. Coba aku absen dulu ya. Kamu yang lagi nugas deadline ditemani mie instan, yang lagi tugas ronda, atau yang lagi rebahan sambil nungguin balasan chat. Mana nih suaranya? Daripada makin melamun dan hanyut dalam overthinking, mending gabung bareng aku di sini. Kita siapin musik-musik seru yang bakal bikin malam kamu makin colorful. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Los Maui, teman terbaik kamu.

Masih 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Selamat malam kembali teman Pro 2. Udah hampir jam 9 ya, 5 menit lagi. Dan kamu masih barengan aku Mali di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai. Buat kamu yang masih di perjalanan, baru selesai kerja, lagi santai di rumah, atau yang besok harus bangun pagi tapi malam ini masih belum mau tidur, kita masih punya waktu buat nemenin malam kamu. Kalau hari ini kerasa lebih panjang ya, sekarang waktunya sedikit lebih santai ya. Lepas dulu urusan yang belum selesai dan nikmati musik yang ada di Pro 2. Jadi gak perlu kemana-mana, tetap temenin aku sampai malam makin larut. Karena masih ada musik dan obrolan yang bakal kita bagi bareng.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram at Prodo2Luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loxmawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di Jaga Malam 95.2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik Abu Darinya Muse Night Shift Superstar. Nah teman Pro 2 gak kerasa udah jam 10 lewat 16, ya masih bareng aku Marley ya di Jaga Malam. Buat kamu yang masih belum tidur, berarti kita senasib nih. Yang masih kerja, masih di perjalanan, lagi santai di rumah, atau yang sebenarnya udah ngantuk tapi masih sayang sama malamnya, ya udah nikmati aja dulu waktunya. Tapi jangan sampai besok pagi pas alarm bunyi kita malah negosiasi panjang sama bantal dan alarmnya. Jam segini biasanya suasana mulai lebih tenang. Jadi kalau tadi seharian kamu sibuk sana kemari, sekarang waktunya sedikit turunin tempo, nikmati musik dan kasih kepala kesempatan buat istirahat dari segala macam urusan dunia hari ini. Baik teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu.

Tetap Ngobrol Dua, barusan kita dengerin Kesha Lefronka, Tak Ingin Usai. Lagu yang memang cocok banget buat suasana malam ya, apalagi kalau pikiran lagi kemana-mana. Tapi jangan terlalu lama tenggelam di lagu galau, nanti yang tadinya cuma dengerin lagu malah buka chat lama ya. Dan sekarang kita geser sedikit ke suasana yang tetap mellow, tapi kali ini dari penyanyi internasional. Ada Taylor Swift, Fortnite, yang bakal temenin malam kamu. Buat kamu yang masih santai, tetap di sini kita lanjutin playlist malam ini. Taylor Swift, Fortnite, hanya di Pro 2 FM.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 5.

Oke teman Pro 2, itu dia darinya James Arthur Just Us. Gak terasa malam ini udah makin larut, jam sudah jam 11. Buat kamu yang masih nemenin aktivitas malam ini, sekarang waktunya kita geser ke suasana yang lebih santai dan pastinya tetap ditemani musik-musik pilihan. Selain ini kamu bakal ditemenin Just Music sampai di pukul 12 nanti. Waktunya kita kasih ruang lebih banyak buat musik berbicara. Jadi buat yang lagi santai di rumah, masih di perjalanan atau sekedar rebahan sambil dengerin radio, jangan kemana-mana. Aku pamit dari sini dan selamat menikmati Just Music. Hanya di 95,2 FM, Pro 2, Lusmawe, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madualog Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

Pukul 6 lebih 3 menit inilah Info Pro 2. Informasi pertama dari rri.co.id Lhokseumawe, lolos ke final MTQ Nasional 31, Kaisal wakili Aceh di cabang kaligrafi digital. Kaisal Rida, Kofila Provinsi Aceh, berhasil melaju ke babak final cabang seni kaligrafi Al-Quran golongan kaligrafi digital putra pada musabakah tilawatul Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung pada 13 hingga 19 September 2026 di 12 arena sekota Semarang. Khusus cabang seni kaligrafi Al-Quran yang mencakup golongan naskah, hiasan mushaf, dekorasi, kontemporer, dan kaligrafi digital dipusatkan di Auditorium Imam Barjo Universitas Diponegoro. Berdasarkan hasil penilaian yang diumumkan, Kaisal yang tampil dengan nomor peserta 534 meraih nilai 94,25. Hasil tersebut menempatkannya di posisi ketiga, sekaligus memastikan tiket menuju partai puncak. Sementara itu pelatih Kaisal, Ustadz Zulfikar, mengapresiasi kerja keras anak asuhnya, kendati berhasil masuk tiga besar. Ia mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai dan mampu bersaing dengan peserta terbaik se-Indonesia. Namun tetap melakukan evaluasi agar di babak final nanti, Kaisal bisa tampil tenang, fokus, dan mengeluarkan kemampuan terbaik. Informasi selanjutnya dari rri.co.id Lhokseumawe, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Lhokseumawe menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memilah limbah organik dan anorganik dari rumah. Persoalan sampah ini tidak lagi bisa dianggap sebagai masalah kecil, melainkan ancaman nyata bagi berkelanjutan lingkungan hidup lokal jika tidak ditangani sejak dini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh PLT Kepala DLHK Kota Lhokseumawe Zulfikar Syarif saat menjadi narasumber dalam program RRI Lhokseumawe. Ia mengungkapkan bahwa produksi sampah di wilayah Kota Lhokseumawe saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu seiring pertumbuhan populasi. Kesadaran soal pemilahan sampah ini memang peranan krusial guna memperpanjang daya tampung TPA, sekaligus menekan dampak buruk pencemaran tanah dan air. DLHK Kota Lhokseumawe berharap kepedulian dan sinergi antara pemerintah daerah, komunitas kebersihan, dan seluruh lapisan masyarakat agar permasalahan sampah tertangani dengan baik dan dapat mewujudkan Lhokseumawe sebagai kota asri. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro di Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

95,5 Komedia Pro Deluxe, semuanya teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Kita udah ada di jam 6:50 untuk pagi hari ini. Hari Kamis, hari dimana kamu bisa punya banyak senyum manis, optimis, apalagi coba. Gitu aja ya, dikait-kaitin ya teman Pro 2. Yang penting bawaannya tuh happy kan. Daripada kayak lagu yang lagi kita dengar, This Day with Bad Girl. Ih, takut banget deh teman perdua tuh kalau jadi orang jahat di kehidupan orang lain, ya kan? Pernah gak sih kalian ngerasa kalian itu adalah tokoh atau pemeran antagonis di kehidupan orang lain? Semoga enggak deh teman perdua. Iya, bayanginnya aja tuh Dera serem. Jadi sosok antagonis di kehidupan orang lain. Mungkin selama ini

dua, tapi enggak menurut orang lain. Atau mungkin hal tersebut hal yang biasa kamu lakukan untuk kata-kata yang kamu ucapkan, tapi ternyata melukai hati orang lain. Nah, itu tuh yang bahaya atau memperdua. Makanya tetap hati-hati. Gak mau banget jadi peran jahat, jadi tokoh antagonis di kehidupan orang lain. Ya, memang sih, tamu perdua ya, kita tuh terkadang gak bisa selalu bisa dikatakan baik sama orang lain. Walaupun kita mungkin gak jahat sama orang itu, tapi kayaknya ngasih batas. Ya intinya seadanya aja, kalau gak deket-deket banget ya udah gak usah yang ngerasa deket gitu ya. Harus ada batas sih kalau menurut Dera ya, karena ya kadang kita baik aja masih disalahpahamin kan, apalagi mungkin untuk kita yang niatnya bercanda tapi momennya nggak tepat, nggak banget teman perjuga. Selamat pagi untuk kalian semua yang terus beraktivitas di pagi hari ini ya, masih dengerin Pro 2, mungkin yang berkendara roda 4 tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas karena ini memang jam-jam segini udah mulai rame teman Pro 2 ya. Oke, dengerin Pro 2 terus sampai nanti di jam 9 pagi Dara nemenin kamu di Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu, masih dengan koleksi lagu-lagu pilihan di pagi hari ini yang semoga aja itu bisa nemenin kamu, bisa buat pagi kamu menjadi lebih happy. Ya kan teman berdua ya, terkadang memang ya bahagia itu memang harus kita ciptakan sendiri, benar nggak? Benar dong ya, jangan sampai bahagianya kita tuh kita harapkan dari orang lain. Di Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu, dengerin dulu This Dua Lipa with Training Zizan.